anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu selalu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Kandangan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu, selalu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Kandang Muda. Satunya di kandang mana? Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu selalu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

Kendor Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ayo lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang ini kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun para kawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

terakhir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antarwaktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinary Chef Competition tingkat internasional tahun 2025.
sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Kapolres bahwa apa kegiatan di hari Minggu. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari anggota Kapolres juga untuk donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan. Seperti itu kurang lebih. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kami juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya. Terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Dan saya harap momen ini juga sangat menarik ya. Mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra.
3: Kegiatan saat ini kita donor darah, alhamdulillah, karena kita rutinan Pak, jadi kita setiap satu tahun itu dua kali kegiatan. Yang pertama untuk memperingati di MyD tersebut, kemudian yang kedua untuk memperingati tahun Astra.
0: Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
4: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan.
0: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

kasih kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Awan Media Group mengabarkan.

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi SiapDa'a dan optimalisasi aparatur desa Sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat sekabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafruddin Noor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi SiapDa'a menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Awan Media Group mengabarkan.

Diloksado, Ajitata dorong jadi produk unggulan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Mustaidah mendorong optimalisasi tanaman kecombrang sebagai produk ekonomi kreatif unggulan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pembinaan kader POKJA 2, usaha peningkatan pendapatan keluarga di Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Langkah strategis ini merupakan persiapan bagi para kader untuk menghadapi lomba, sekaligus upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam Pegunungan Meratus. Bunga kecombrang memiliki aroma khas yang segar dan warna merah merona yang cantik. Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah menilai kecombrang yang tumbuh subur di Loksado memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola secara inovatif. Selain bunganya yang aromatik untuk masakan, buahnya juga menyegarkan. Menurutnya, jika diolah secara kreatif menjadi sambal kemasan atau minuman segar, ini biasanya bersaing di pasar nasional. Istri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur itu menambahkan, bahkan ada potensi agrowisata dari tanaman tersebut. Haji Tata mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Loksado guna menikmati keindahan bunga kecombrang yang mekar di alam liar, bersanding dengan panorama hutan dan sungai yang asri. Dengan standarisasi yang baik, diharapkan kecombrang tidak hanya menjadi tanaman liar, tetapi menjelma menjadi ikon kuliner dan oleh-oleh khas unggulan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diisi diskusi teknis mengenai strategi pengemasan produk. Kawan Media Group mengabarkan.

35 pengrajin bambu. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida meninjau kegiatan pendampingan pengembangan sentra industri kecil dan menengah kerajinan berbasis bambu di Geraha Wisata Amandit Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Haji Tata melihat langsung proses kreatif yang dilakukan oleh 35 pengrajin lokal. Dia mengucapkan apresiasi semangat para peserta yang berupaya mengubah material bambu mentah menjadi produk bernilai estetika dan ekonomi tinggi.

dan sesuai dengan selera pasar modern. Peningkatan daya saing serta memperkuat ekonomi keluarga melalui pembukaan lapangan kerja kreatif. Material bambu dipilih menjadi fokus utama karena ketersediaannya yang sangat melimpah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepannya sentra IKM kerajinan bambu di Loksado

partnership yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajjah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan

0: Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khabar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Khabar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Bah, abahnya. Coba dengari tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
2: Anda kemanaan kira buahnya?
1: Pinanya hendak liburan, Pang.
2: Oh.
1: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita rancak liburan ke luar daerah.
2: Kada usah gini, ngai. Kita kada ada bisa mobil pribadi, kecuali mun hendak pesepeda motor aja.
1: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
2: Kada boleh mama kaya mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
1: Oh, ayuh ha, kayak itu teh.
0: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by K Radio.

Jalan Kapten Pierre Tendian, Blok C nomor 9, Jambu Hilir Kandangan. Di minggu siang kali ini yang cukup sahdu ditemani bareng Malika ya. Oke Niki People, jujur nih, boleh jujur gak sih beberapa hari ini kepalaku rasanya kayak penuh banget. Kayak benang kusut yang susah banget nih diurainya. Kalian ngerasa gitu juga gak? Kalau iya, selamat datang deh di Club Overthinker hari ini.

98,2 Ki Radio Purnama Nada, masih bareng aku Malika ya. Di minggu siang yang sahdu syahdu hari ini, sesuai janji aku minggu lalu, kita akan membahas soal overthinker atau orang yang suka banget overthinking nih. Tapi apa sih overthinking itu? Coba kita bahas dulu kali ya. Overthinking atau istilah untuk terlalu banyak berpikir seringkali terasa seperti musuh nih Ki People, yang sering banget gitu menguras energi ya. Padahal ini adalah mekanisme pertahanan otak yang sedang berusaha mencari rasa aman nih. Di balik reputasinya yang melelahkan, kebiasaan ini sebenarnya memiliki berbagai fakta ilmiah yang menarik dan tak terduga nih Ki People. Nih, berikut adalah beberapa fakta unik tentang overthinking. Fakta pertama yaitu seseorang yang overthinker itu ternyata memiliki tingkat kecerdasan tinggi ya. Otak overthinker memiliki kemampuan analisis yang luar biasa, daya ingat yang kuat, dan perhatian yang sangat detail terhadap hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh orang lain. Nah, jadi meskipun overthinking ini merupakan suatu kebiasaan buruk ya, karena bisa dibilang overthinking ini bisa mengambil alih ya, bisa mengambil alih fungsi otak kita. Jadi kita bukannya kita merasa tenang, kita malah merasa panik sehingga gak bisa berpikir jernih. Oh iya, kebetulan Malika dapat banyak banget nih requestan lagu. Pertama dari Real Carrera ya tadi ya. Kemudian ada lagi dari Paman Birin 33. Jadi kita akan putarkan dua lagu pertama dulu ya. Requestan pertama, request lagu My Heart by Irwansyah feat Acha. Dan yang kedua ada juga lagu Cinta Dalam Hati darinya Ungu. Kita putarkan dulu lagu yang pertama ya. Ini dia lagu My Heart.

98,2 Ki Radio Pertama Nada. Masih bareng aku nih Malika di segmen siang kali ini ya, di minggu siang yang syahdu-syahdu sekali. Karena minggu ini kita akan membahas soal overthinker. Kita bacakan dulu nih, apa sih hal spesial dari overthinking ini biar kamu gak berpikiran negatif. Ah, kayaknya orang yang overthink itu punya aura-aura negatif. Enggak selalu ya key people, enggak. Kita coba lihat sisi positifnya dulu. Siapa tahu dari key people mungkin ada yang ngerasa, oh kayaknya aku ini overthinking deh orangnya, seorang overthinker deh. Jangan khawatir, kita coba bahas sisi positifnya dulu ya. Oke, sisi positif yang pertama itu adalah dapat mengasah kreativitas nih. Memutar ulang skenario kehidupan sesuai kepribadian seseorang overthinker dan membayangkan berbagai kemungkinan membuat seseorang yang overthinker memiliki imajinasi yang tinggi ini key people, dan kemampuan memecahkan masalah yang orisinal. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih matang. Jika dikelola dengan baik, kebiasaan mempertimbangkan segala resiko dari berbagai sudut pandang akan menghasilkan keputusan yang sangat matang. Nah, ternyata ada juga ya sisi positifnya yang mungkin sering dilupakan nih key people. Dan yang ketiga, alat refleksi diri. Seseorang yang sering menganalisis kesalahan masa lalu seperti overthinker biasanya memiliki kesadaran diri atau self-awareness nih yang lebih baik untuk terus berkembang. Tapi meskipun overthinking ini punya sisi positifnya juga, tapi juga punya sisi negatif jika kita nggak bisa mengelolanya dengan baik. Nah, sebentar lagi setelah ini kita akan memutarkan beberapa requestan lagu lagi nih ya. Terima kasih buat people yang udah request lagu. Dan setelah ini Malika akan kasih tahu apa aja sih ciri-ciri orang yang overthinker gitu, atau orang yang suka kebanyakan berpikir. Oke, kita dengarkan dulu lagu Hal Terindah dari Seventeen.

98,2 Ki Radio Purnama Nada. Malika di sini masih menemani Ki People. Oke, Ki People, kita akan membahas di segmen kali ini apa aja sih ciri-ciri orang yang overthinking atau overthinker ya. Kita bahas ciri-ciri utama orang overthinking adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan, mengulang-ulang pikiran negatif, sulit mengambil keputusan, dan sering mencemaskan masa depan. Nah, ternyata perilaku ini juga menyebabkan seseorang sulit tidur, lelah secara mental, dan terjebak dalam skenario terburuk yang belum tentu terjadi ini ya, Ki People. Jadi selagi sesuatu itu belum pasti terjadi, kita nggak boleh overthinking. Karena overthinking kita akan menganggap sesuatu itu, wah, gimana nih, apa yang harus kulakukan nih, pasti ini akan terjadi. Padahal belum tentu, Ki People, belum tentu. Nah, orang yang overthinking akan terus-menerus memikirkan satu masalah atau kejadian yang sama berulang kali tanpa menemukan solusi ya. Selalu cemas dan memikirkan dampak terburuk dari suatu situasi. Padahal kalau misalnya kita berpikiran negatif, tapi kalau overthinking itu orangnya selalu berpikiran negatif tapi gak pernah menemukan solusinya. Berbeda dari orang yang bisa melakukan problem solving atau memecahkan masalah, Ki People. Orang yang overthinking ini dia akan terus berputar di lingkaran setannya, sebutannya itu. Dia akan terus memikirkan sesuatu yang negatif tanpa menemukan cara bagaimana menyelesaikannya nih, Ki People. Selanjutnya, orang yang overthinking takut membuat kesalahan sehingga menghabiskan banyak waktu untuk menimbang-nimbang keputusan kecil sekalipun. Jadi ini bisa bilang waste time juga ya, atau membuang-buang waktu. Selanjutnya, orang yang overthinking, otak tetap aktif bekerja, memikirkan berbagai hal bahkan saat jam tidur, menyebabkan kelelahan mental. Atau bisa dibilang burn out ya. Oke, lanjut lagi. Orang yang overthinking juga sering terjebak dalam kesalahan masa lalu nih, atau mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Jadi orang yang overthinking atau overthinker ini, itu tuh bisa terjebak dalam kesalahannya masa lalu, atau bisa dibilang belum move on ya, atau galau ya. Dan juga dia akan selalu terasa cemas di dalam memikirkan masa depan. Apakah masa depan akan cerah atau gelap atau biasa-biasa aja ya. Oke, nah dari ciri-ciri yang Malika udah bacakan tadi, ada gak salah satunya itu jadi masalahnya Ki People nih? Kalau Malika ada banget ya. Tapi apa sih dampak dari orang yang overthinking ini? Kita coba bahas ya. Oke, dampaknya itu ada fisik dan juga psikologis ya. Kalau dari sisi fisik, itu akan menyebabkan sakit kepala, mual, jantung berdebar-debar, dan bahkan otot tegang. Jadi dia itu gak bakalan bisa rileks kalau sudah overthinking gitu ya. Kemudian selanjutnya dari sisi psikologisnya, orang yang overthinking akan mengalami gangguan kecemasan, atau bisa disebut dengan istilah anxiety disorder ya. Kemudian bisa menyebabkan depresi ya, mulai dari depresi ringan, berat, ataupun menengah. Dan yang terakhir, penurunan rasa percaya diri. Jadi bisa jadi buat orang yang overthinking itu, bisa jadi gitu, yang awalnya percaya diri berubah enggak karena takut mengambil keputusan, karena takut salah ya. Oke, setelah ini, setelah mereka putarkan satu lagu, kita akan membahas nih ya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi overthinking ini. Ya, buat Ki People yang pengen request lalu

95 18 73 85. Oh, kita putarkan satu lagu dulu. Ini dia lagu Tak Ada Yang Sebanding Denganmu dari Dewa 19, rekomendasi dari Ibu Mas Tainah alias Mama saya. Selamat mendengarkan.

98,2 Ki Radio Purnama Nada. Malika di sini masih mana-mani. Oke, enggak kerasa udah lewat sekitar 63 menit lepas pukul 2 siang tadi. Jadi Malika masih punya waktu sekitar 1 jam ya, sekitar 57 menit lagi buat menemani Ki People sebelum jam 4 sore tiba nih ya. Jadi buat Ki People yang pengen request lagu itu boleh banget, silakan aja telepon ataupun chat di nomor via WhatsApp-nya Ki Radio di nomor 0812-9518-7385. Oke, Malika tadi barusan dapat titipan kirim-kirim salam gitu ya dari beberapa Ki People, mungkin kita bacain dulu kali ya. Oke, dari salam pertama dari Ibu Masta Ina alias Mama saya. Titip salam buat yang ada di seputaran, buat Acil Ufa, buat Pamaruna, Acil Sari dan Kila katanya. Oke, siap-siap. Kemudian kita baru dapat beberapa requestan lagu juga ya. Kemudian kita juga dapat satu nih, kata-kata hari ini, quotes for today dari Tekolidas. Ketika hujan yang turun, lubang-lubang di jalan terisi genangan, sedangkan di sudut hati masih tersimpan kenangan, katanya. Betul, terima kasih buat Tekolidas yang sudah mengirim quotes for today ya, atau kata-katanya hari ini. Memang betul, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap perpisahan pasti meninggalkan kenangan. Oke, di segmen ini Malika akan membahas ya, membahas seputar fakta menarik tentang overthinking dan apakah dan kita juga akan melihat dari sudut positif dan juga negatifnya juga. Oke, di segmen kali ini Malika ingin nanya nih, kalau misalnya seseorang itu memiliki sifat yang overthinking atau overthinker, gejalanya atau penyebabnya itu apa aja sih? Yuk kita coba bahas dulu kali ya. Overthinking atau berpikir kelebihan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu banget diwaspadai nih Ki People. Faktornya itu kita coba lihat dari sisi psikologisnya dulu, dari faktor psikologis dan kecemasan. Faktor pertamanya itu adalah rasa takut dan cemas nih Ki People. Kekhawatiran berlebihan akan masa depan, takut mengambil keputusan yang salah atau juga takut gagal ya. Jadi terkadang ada seorang yang takut mencoba karena takut gagal. Padahal it's okay kok, karena seorang yang sukses juga pernah mengalami kegagalan. Lanjut lagi, biasanya seseorang yang overthinking ini mempunyai standar yang terlalu tinggi atau perfeksionisnya itu tinggi ya, sehingga membuat seseorang terus menganalisis kesalahan kecil dan merenungkan skenario alternatif atau skenario terburuknya. Oke, dari overthinking ini juga, penyebab dari overthinking ini disebabkan oleh pengalaman buruk yang belum terselesaikan nih Ki People. Dapat memicu otak untuk memikirkan kembali kejadian tersebut secara berulang-ulang. Nah, itu dia tiga faktor dari sisi psikologisnya ya. Oke, lanjut lagi, kita akan bahas bagaimana sih faktor penyebab dari situasi dan juga lingkungan. Faktor yang pertama, stres berkepanjangan. Masalah pekerjaan, keuangan, atau hubungan yang tak kunjung selesai juga bisa menyebabkan seseorang tuh menjadi orang yang overthinking ya. Karena mungkin gak enakan ya, mungkin gak enakan. Kemudian lanjut lagi, tekanan akademik atau kerja, target tinggi, tugas menumpuk, atau persaingan sosial, atau mungkin masalah personal, mungkin dalam masalah keluarga, itu juga bisa menyebabkan seorang jadi orang yang overthinking. Dan yang ketiga, pengaruh media sosial nih Ki People. Membandingkan diri dengan orang lain atau social comparison yang meningkatkan rasa kurang berharga terhadap diri sendiri ya. Mungkin terkadang saat kita bermain media sosial kan biasanya ada lewati for your page atau FYP kita itu tentang seseorang yang prestasinya itu wah tinggi banyak gitu ya. Sehingga mungkin karena kita merasa diri kita itu kayaknya aku kurang berprestasi deh, gimana ya caranya aku ningkat aja, kan jadinya overthinking gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita coba lihat dari faktor kebiasaan berpikir. Kita coba lihat dari faktor kebiasaan berpikirnya apa aja. Satu, ruminasi ya.
terjebak dalam ingatan masa lalu yang negatif dan terus menyesalinya. Yang kedua ada anticipatory thinking, atau terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi untuk mencoba mengendalikan masa depan meskipun hal tersebut di luar kendali. Padahal di dunia itu ada yang dalam jangkauan kita dan ada juga yang tidak bisa kita kendalikan, ya istilahnya itu. Jadi meskipun kita bisa mengendalikan sesuatu, belum tentu semua hal itu bisa kita kendalikan supaya sejalan dengan kehendak kita. Jadi it's okay, we are not perfect gitu ya. Enggak apa-apa kita enggak perfectionist ya. Enggak apa-apa. Karena sesuatu itu pasti kita enggak bisa kontrol semuanya. Terkadang suatu kejadian itu terjadi begitu saja nih ya, key people. Kemudian coba kita lihat lagi dari faktor sisi terakhir, yaitu adalah faktor fisik nih ya. Faktor fisiknya itu adalah kelelahan emosional atau bisa disebut dengan kata burn out. Nah, kebiasaan ini sering memuncak pada malam hari saat tubuh lelah, namun pikiran tetap aktif memproses beban-beban emosional seharian. Mungkin karena kita sekarang udah lelah mengerjakan berbagai macam pekerjaan, terus tiba-tiba ditambah dengan tekanan emosional, tekanan dari orang luar atau dari luar gitu ya. Sehingga pada malam hari saat seharusnya tubuh kita istirahat, saat otak kita istirahat, ternyata otak kita tetap aktif dengan memproses beban emosional yang seharian mungkin udah ditampung. Oke, jadi buat key people yang mungkin merasa udah jadi orang yang overthinking, gak apa-apa. Karena terkadang overthinking itu bisa jadi teman kita kalau kita bisa mengontrolnya dengan baik. Jadi key people kalau misalnya merasa, oh kayaknya aku nih overthinking, coba deh kendalikan supaya overthinking kamu itu jadi bagian dari hidupmu yang bisa membantumu untuk terus berkembang, bukan malah mengendalikan hidupmu ya, sehingga hidup kamu nggak bisa tenang, pasti anxiety, pasti kepikiran gitu, ah gimana ya masa depanku itu gimana ya. Oke, Ricky People, itu tadi adalah beberapa gejala-gejala dari orang yang overthinking nih ya. Oke, Malika akan putarkan satu lagu dulu untuk menjadi segmen kita kali ini ya. Ini dia lagu seandainya dari Fiera. Selamat.

Masih bareng aku Malika ya, di minggu siang yang sepertinya syahdu-syahdu. Mungkin hujan tak lagi turun ya, tapi masih terasa bekasnya. Begitu juga dengan seseorang yang mungkin sudah pergi tapi membekas di hati. Oke. Setelah tadi kita sudah membahas berbagai macam fakta menarik tentang orang yang overthinking ya, mulai dari gejalanya apa aja, ciri-cirinya apa aja, penyebabnya apa aja. Nah, kita coba bahas ya bagaimana cara mengatasi overthinking ini biar dia bisa dibilang gak mengatur hidup kita, tapi kita yang menjadikannya teman agar kita bisa terus berkembang. Oke, kita coba bahas dulu ya. Ini dia panduan praktis buat key people yang ingin mengatasi overthinking yang berlebihan yang disarikan dari berbagai macam sumber. Oke, yang pertama yaitu adalah teknik mengelola pikiran ya. Nah, jadi saat key people tuh sudah merasa overthinking, jadi key people tuh harus menyadari, kenali gitu ya. Kalau misalnya udah mulai berpikir berlebihan, dan kita itu harus terimalah pikiran tersebut tanpa harus menghakimi ya. Jadi kalau kita udah merasa, wah kayaknya aku udah mulai overthinking, gak apa-apa, jangan ngelawan, terima aja. Oke, kayaknya aku overthinking, gak apa-apa, kita terima aja pikiran buruk itu ya. Lanjut lagi, gunakan teknik sekarang aku aman untuk menenangkan sistem saraf dan amigdala atau salah satu bagian otak yang aktif akibat kecemasan. Jadi saat key people merasa okay, aku overthinking dan aku udah kenal dan aku juga udah terima sama rasa overthinkingnya itu, gak apa-apa, kita coba bilang sekarang aku aman. Meskipun kita overthinking, kita coba deh buat jadi itu salah satu cara buat kita introspeksi diri ya. Lanjut lagi, ganti pemikiran buruk dengan afirmasi positif ya. Misalnya, aku tidak seburuk yang aku pikirkan, atau semua akan baik-baik saja. Jadi segala skenario terburuk yang udah pernah kita pikirkan itu, coba deh kita alihkan mindset kita atau pikiran kita bahwa semua yang kita pikirkan itu baik-baik saja. Itu cuman salah satu cara bahwa aku itu adalah orang yang peduli terhadap masa depanku gitu. Oke, lanjut lagi, kita ada beberapa cara lagi ya. Yang kedua yaitu adalah tindakan nyata dan kebiasaan nih key people. Tuliskan 3 hal yang disyukuri setiap malam untuk mengalihkan fokus dari hal negatif. Atau bisa jadi kalau misalnya kita malas menulis diary atau journaling, gak apa-apa, kita coba baca buku dengan genre yang ringan gitu ya, gak berat gitu. Karena terkadang kalau berat ntar malah insomnia, gak bisa tidur ya, kepikiran terus jadinya nantinya. Kemudian selanjutnya, sadari situasi yang memicu kecemasan agar key people dapat fokus mencari solusi, bukan meratapi masalah. Selanjutnya lagi, beri batas waktu untuk memikirkan keputusan penting agar tidak berlarut-larut. Jadi mungkin kalau misalnya merasa, oh kayaknya aku udah never thinking, gak apa-apa, beri batas waktu supaya kita tuh kembali ke dunia nyata. Lanjut lagi, lakukan teknik 3-3-3. Jadi saat key people merasa cemas, sebutkan 3 benda dan 3 suara di sekitar Anda, lalu gerakan 3 anggota tubuh untuk kembali ke momen saat ini. Oke, lanjut lagi ya. Jadi setelah berbagai teknik-teknik dan juga kita harus mengenali diri sendiri, kita coba cari tahu aktivitas apa sih yang bisa mengalihkan kita dari rasa overthinking ini. Yang pertama, of course and the one, yaitu adalah olahraga rutin ya. Olahraga dapat melepaskan energi terpendam, mengurangi hormon kortisol alias hormon yang menyebabkan stres, dan memperbaiki suasana hati. Jadi buat key people yang mungkin merasa suka gitu dengan olahraga, bisa coba alihkan perhatiannya itu dengan berolahraga. Atau mungkin kalau misalnya malas berolahraga, gak apa-apa, cukup dengan relaksasi nafas aja. Itu gunakan teknik 2-4-2. 2 detik buat tarik nafas, 4 detik buat tahan nafas, dan 2 detik lagi buat menghembuskan nafas, biar kita itu tenang ya, merasa tenang gitu.
Kemudian selanjutnya, key people juga bisa melakukan batasi media sosial. Hindari paparan berita negatif atau konten yang membuat key people itu merasa ingin membandingkan diri. Karena setiap orang itu hebat dalam masing-masing kemampuan mereka. Jadi gak perlu merasa kurang gitu dengan diri sendiri. Kalau misalnya merasa kurang, kita kembangkan diri, bukan untuk membandingkan diri sendiri. Kemudian key people juga bisa melakukan aktivitas yang dapat mengalihkan perhatian dari overthinking dengan cara melakukan berbagai macam hobi yang disukai nih. Mulai dari mendengarkan musik, mungkin musik yang bisa dibilang dengan berbagai macam beat ya. Mulai dari yang semangat, yang membara nih, atau mungkin yang ada beat tenang atau sedihnya ya. Oke, buat key people yang suka dengan beat-beat yang panas gitu, yang membakar semangat gitu ya, mungkin mereka rekomendasikannya lagu yang lagi viral aja nih kali ya. Apa sih lagu yang baru viral? Mungkin buat kita tuh pasti tahu lah ya, lagu Kicau-kicau Mania itu. Kebetulan tuh agak semangat ya. Atau mungkin lagu-lagu tenang, boleh banget putarin playlist ya. Oke. Gak kerasa kita udah lewat sekitar 1 jam 25 menit ya, atau sekitar 85 menit lepas pukul 2 siang tadi ya. Nah, lanjut lagi deh key people. Kita akan jeda segmen ini dulu dengan lagu ya. Ini dia lagu Cinta Putih ya. Selamat mendengarkan.

98,2 Ki Radio Purnama Nada. Masih bareng aku Malika ya. Malika hadir menemani di sesi siang kali ini, edisi Minggu siang tanggal 10 Mei 2026. Meskipun siang kali ini disuguhi dengan suasana yang syahdu-syahdu, apakah sore ini juga akan diakhiri dengan suasana yang syahdu, atau mungkin kita akan dihadiri dengan sunset yang indah kali ya? Oke, Malika ucapkan semangat ya buat key people yang berencana ingin jogging ataupun beraktivitas di sekitar lapangan Lambung Mangkurat ya. Oke, Malika boleh kasih kata-katanya hari ini dulu gak sih? Coba ya, jika key people membiarkan pikiran

kesal mengendap, jalanmu akan menjadi jelas kembali seperti air keruh yang menjadi jernih. Oke, mungkin cocok-cocok lah ya buat cuacana suasana yang mendung. Kok malah jadi cadel ini? Oke, tadi kita sudah membahas tentang orang yang overthinker atau bisa dibilang overthinker nih ya. Oke, kita coba kasih kata-kata penenang dulu ya, atau kata-kata motivasi dulu buat orang-orang yang mungkin merasa overthinking. Kita coba kasih dulu nih ya. Hey, buat kamu yang merasa lagi overthinking, berhentilah mencoba menebak masa depan. Kamu tidak bisa menulis bab selanjutnya dari novel cerita hidupmu jika kamu terus-menerus membaca ulang bab yang lama, bab dari masa lalu bu itu. Jadi ayo kita coba move on. Sudahi galau-galaumu itu, coba lihatlah masa depan, lihatlah masa sekarang, dan coba pikirkan masa depan. Seberapa indah sih masa depan yang bisa kita buat dengan mengendalikan rasa overthinking kita itu. Oke, itu dia tadi Mulika udah bacakan satu motivasi, semoga bisa membantu menenangkan buat people yang merasa overthinking. Mungkin sekaligus Mulika juga ya, soalnya Mulika orangnya overthinking juga nih ya. Oke, kita coba putarin lagu dulu kali ya. Kayaknya tadi Mulika sempat lihat ada requestan lagu nih. Katanya ada requestan lagu Membasuh by Nadine Amizah. Oke, kita putarkan setelah lagu bahagia ini ya kak ya. Ini dia lagu bahagia dari Gamiria, selamat dengarkan.

98,2 Ki Radio Purnama Nada, Malika di sini masih menemani. Tak terasa sudah sekitar hampir 2 jam ya Malika menemani. Dan di sini Malika masih punya waktu sekitar 8 menit sebelum mengakhiri segmen Minggu kali ini ya. Edisi Minggu siang sampai sore dari pukul 2 siang hingga pukul 4 nanti tanggal 10 Mei 2026. Oke, mungkin kita coba rangkum dulu ya apa aja sih yang udah kita bahas tadi. Oh iya, mungkin Malika boleh kasih kata-katanya hari ini lagi nggak? Soalnya kebetulan banyak yang lewat gitu ya. Oke, Minggu siang menjelang sore ini sedang disuguhi hujan untuk daerah kandangan ya, khususnya mungkin di beberapa daerah juga merasakannya. Dan segelas minuman hangat dan juga makanan hangat yang berkuah, kombinasi terbaik buat mematikan tombol overthinking di kepala kita. Kadang bahagia itu sederhana loh, tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan lagu tenang sambil melihat rintik hujan di balik jendela atau mungkin di depan teras. Selamat istirahat buat key people yang mungkin butuh ketenangan. Ada yang bilang hujan adalah cara langit untuk bercerita tanpa suara. Rintiknya bukan cuma membasahi jalanan, tapi juga pelan-pelan mencuci lelah dan rasa overthinking kita yang sempat mampir di kepala. Biarkan sore ini mengalir tenang seperti air yang jatuh di atas atap sore kali ini. Gak semua pertanyaan harus ada jawabannya, dan gak semua masa depan harus dicemaskan juga sekarang ini. Cukup dengerin rintiknya dan tarik nafas panjang. Kita tenangkan diri kita karena masa sekarang ini lebih penting daripada masa depan yang mungkin belum tentu sesuai apa yang kita mau. Kita gak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi itulah bagian dari senangnya kayak dari kehidupan ini. Oke, gak kerasa ya, kita sudah berada di penghujung acara buat edisi Minggu siang kali ini ya. Mungkin kita coba rangkum dulu apa saja yang sudah kita bahas. Oke, tadi kita sudah membahas tentang rasa overthinking atau orang yang sering banget kepikirannya berlebihan, cemas tentang masa depan, galau dan takut memikirkan masa lalu, dan mungkin merasa cemas dengan suatu skenario terburuk yang dibayang-bayangkan tanpa tahu itu beneran terjadi gak sih? Tapi buat kamu yang di luar sana sedang merasakan sakitnya overthinking atau lelahnya overthinking, coba kita redakan dulu dengan tarik nafas, tahan dan hembuskan, tenangkan diri dan coba nikmati sisi positif dari kehidupan. Oke, Malika masih punya 5 menit lagi sebelum menutup segmen kali ini ya. Oke, jadi buat key people, Malika ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dari radio maupun menonton dari live TikTok Ki Radio Kandangan selama sekitar 2 jam dari jam 2 siang tadi hingga pukul 4 sore ini. Oke, jadi nih key people, gimana nih setelah mendengarkan segmen siang kali ini tentang judulnya itu adalah overthinker, club overthinker. Apakah sudah merasa teratasi overthinkingnya atau masih? Tapi kita cobain dulu lah ya, kita coba buat mengendalikan rasa overthinking ini nih ya. Rasa overthinking ini supaya kita supaya rasa overthinking itu gak mengendalikan hidup kita, tapi kita yang mengendalikan rasa overthinkingnya ya. Kita tadi juga udah membahas tentang apa aja sih gejala-gejala orang yang overthinking, ciri-cirinya gimana. Tadi ciri-cirinya udah sempat Malika bahas juga ya tadi ya. Oh iya nih key people, Malika ingin kasih tahu nih ya. Malika pengen kasih tahu buat key people, khususnya buat daerah kandangan yang mungkin ingin menghabiskan aktivitas sore di luar rumah seperti di lapangan Lambung Mangkorak dan sekitarnya, harap berjaga-jaga nih ya. Yang mungkin pengen jalan santai, pengen jogging gitu ya, Malika himbau karena sepertinya sore ini bukan secara yang kita kira ya. Sore ini akan disuguhkan oleh hujan sekitar jam 4 dan akan tidur sekitar 1 jam ya, yaitu tepat pukul 5 sore nanti.
Jadi buat key people yang pengen jogging dulu, mungkin bisa kali ya jogging atau beraktivitas olahraganya di rumah dulu, karena ada hujan dengan intensitasnya itu ringan ya, hujan ringan, bukan hujan badai yang bahayanya tuh enggak, tapi akan hujan ya sore hari. Jadi buat key people yang pengen jogging, himbau Malika, himbau hati-hati ya, soalnya ini akan hujan. Tapi tenang kok, hujannya itu gak akan berlangsung lama, mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam saja ya. Mungkin ini hadiah dari langit, penutup sore hari, penutup siang hari dengan suasana syahdu ya. Karena mungkin buat kita yang sudah bekerja selama seminggu penuh, jadi di hari Minggu ini kita khususkan untuk selalu beristirahat ya, untuk beristirahat sejenak sambil menikmati syahdunya hujan kali ini. Terima kasih kepada langit yang sudah menenangkan kita dengan turunnya hujan. Oke, mungkin Malika pamit undur diri ya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih juga sudah menonton ya buat Key People. Terima kasih kepada beribu-ribu orang yang sudah mendengarkan Malika, sudah berpartisipasi juga. Mungkin Malika tutup dengan salah satu lagu yang mungkin agak beda ya gitu ya. Malika akan putarkan satu lagu berbahasa Inggris, gak apa-apa kali ya. Oke, Malika akhiri segmen siang kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sipil Fakultas Teknik. Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif, inovatif, dan bernama.

termuda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita

0: Masuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Inibang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Ya Radio HSS, tetap putar yang iklan gue.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa?
1: Mamasannya 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
5: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Aku kada tak pikir sampai situ, kam.
5: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikmen Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinary Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global.
Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Nol bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari Serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Nah, alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Kapolres juga ikut donor darah, jadi bisa target kita yang 150 biasanya akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan. Seperti itu sebenarnya. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kami juga kadang-kadang punya karyawan, kalau keluar butuh darah ya. Terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Jadi saya harap momen ini juga sangat menarik buat mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra.
3: Kegiatan kita donor darah, alhamdulillah, karena kita rutinan Pak, jadi kita setiap satu tahun itu dua kali.
0: Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
4: Untuk personal dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
0: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang mewakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasar Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar

peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Tawan Media Group mengabarkan.

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Siap Da'a dan optimalisasi aparatur desa se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat se-Kabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafrudin Nor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi Siap PDA menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dini

0: sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Awan Media Group mengabarkan.

inisiatif unggulan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pembinaan kader Pokja 2, usaha peningkatan pendapatan keluarga di Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Langkah strategis ini merupakan persiapan bagi para kader untuk menghadapi lomba, sekaligus upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam Pegunungan Meratus. Bunga kecombrang memiliki aroma khas yang segar dan warna merah merona yang cantik. Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah menilai kecombrang yang tumbuh subur di Loksado memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola secara inovatif. Selain bunganya yang aromatik untuk masakan, buahnya juga menyegarkan. Menurutnya, jika diolah secara kreatif menjadi sambal kemasan atau minuman segar, ini biasanya bersaing di pasar nasional. Istri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur itu menambahkan, bahkan ada potensi agrowisata dari tanaman tersebut. Haji Tata mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Loksado guna menikmati keindahan bunga kecombrang yang mekar di alam liar, bersanding dengan panorama hutan dan sungai yang asri. Dengan standarisasi yang baik, diharapkan kecombrang tidak hanya menjadi tanaman liar, tetapi menjelma menjadi ikon kuliner dan oleh-oleh khas unggulan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diisi diskusi teknis mengenai strategi pengemasan produk. Kawan Media Group mengabarkan.

Semarang 35 pengrajin bambu. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida meninjau kegiatan pendampingan pengembangan sentra industri kecil dan menengah kerajinan berbasis bambu di Geraha Wisata Amandit Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Haji Tata melihat langsung proses kreatif yang dilakukan oleh 35 pengrajin lokal. Dia mengucapkan apresiasi semangat para peserta yang berupaya mengubah material bambu mentah menjadi produk bernilai estetika dan ekonomi tinggi. Menurutnya, bimbingan tersebut adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas produk lokal.

dan sesuai dengan selera pasar modern. Peningkatan daya saing serta memperkuat ekonomi keluarga melalui pembukaan lapangan kerja kreatif. Material bambu dibeli menjadi fokus utama karena ketersediaannya yang sangat melimpah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepannya sentra IKM kerajinan bambu di Loksado diharapkan tidak hanya berkembang menjadi ikon baru pariwisata dan ekonomi kreatif Hulu Sungai Selatan, tetapi

0: tugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajja Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan penuh kepedulian kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.

kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakadlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakadlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Gak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka,

0: kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid, lelah. Capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah, terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah, dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun, sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah, sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan...
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Typical, you're now listening to 98.2 FM, Key Radio.

anugerah yang berharga dalam kehidupannya, coba nikmatin itu. Nanti nikmat itulah yang akan menghilangkan pahit-pahit dari pengalaman hidup. Kita menyalahkan, mengeluhkan rasa pahit itu karena mulut kita masih pahit. Tapi kalau mulut kita udah manis, mulut kita udah rasa asin, udah rasa yang lain-lain, kita gak akan ngomongin pahit lagi, kita ngomongin rasa yang baru. Jadi cara kita bisa melupakan pahit, atau minimal gak lupa tapi gak ngomongin lagi pahit, gak ngerasain lagi pahit, ya kita harus mengganti dengan sesuatu yang rasanya beda dalam kehidupan, dan fokuslah dengan itu.

0: diantaranya lah, diantara nah, emangnya kita bapandir lah. Itu seharusnya jangan tapi banyak kita itu lupa lawan Allah. Jaga hati kita supaya terus kontak lawan Allah. Ketika kita bapandir nah, sejam lah bapandir. Bapandir biasa aja tah kayak itu, apalagi manjar seharusnya ya tah. Kita pandir biasa aja tah, jaga hati jangan tapi lupa lawan Allah. Kenapa nah? Karena Allah itu nur. Itu aja dulu tah, Allah nur. Jadi ketika kita kontak dengan nur, maka otomatis hati kita bercahaya. Jadi ketika kita bapandir dalam badan kita ingat lawan Allah, otomatis pandir kita bercahaya jadinya. Kan kata itu jadinya tah. Cuma kan kada Allah Ta'ala aja bang, Rasulullah nur juga ya Allah, ingat lawan Rasulullah ya juga ta. Nah, akhirat tadi nur juga ta. Nah, jadi kalau kita lagi mengingatkan akhirat, mengingatkan mati pun nur aja berita. Jadi maksudnya nah, kakak itulah tadi nang banyak di hati kita ta.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

kalian diuji, berarti kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Kapan Ustaz? Allahu a'lam. Itu bukan domainnya kita. Itu domainnya Allah. Gak ada satupun dari kita yang tahu kapan. Gak ada, bahkan para anbiya sekalipun. Makanya para nabi dan orang-orang bersamanya bertanya, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah bilang, ala inna Nasrullahi qarib, udah dekat. Tapi good newsnya, kalau kalian mau tahu kapan, cara gampang untuk mencari tahu kapan datangnya kebaikan itu, lihat aja dari komisi ujian kalian. Semakin berat ujian kalian...

0: Lucky People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatuqatih. Benar-benar baik sangka. Ini orang kayak gak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempurna, maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu? Saran kuncinya, tipsnya, ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
5: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
5: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antarwaktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafruddin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafruddin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Penutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikmen Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Kuliner Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global.
Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Nol bahwa apa kegiatan di hari Minggu. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di DOSAM, kesepakatan dengan teman-teman dari Serikat, itu melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Kapolres juga itu donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apalagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan. Seperti itu selama ini. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kami juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya. Terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Jadi saya harap momen ini juga sangat menarik buat mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra. Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
0: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang mewakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan

dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Awan

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi SiapDa'a dan optimalisasi aparatur desa Sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat sekabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafrudin Nor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi SiapDa'a menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada

seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Awan Media Group mengabarkan.

2026. Langkah strategis ini merupakan persiapan bagi para kader untuk menghadapi lomba, sekaligus upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam Pegunungan Meratus. Bunga kecombrang memiliki aroma khas yang segar dan warna merah merona yang cantik. Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah menilai kecombrang yang tumbuh subur di Loksado memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola secara inovatif. Selain bunganya yang aromatik untuk masakan, buahnya juga menyegarkan. Menurutnya, jika diolah secara kreatif menjadi sambal kemasan atau minuman segar, ini biasanya bersaing di pasar nasional. Istri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur itu menambahkan, bahkan ada potensi agrowisata dari tanaman tersebut. Haji Tata mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Loksado guna menikmati keindahan bunga kecombrang yang mekar di alam liar, bersanding dengan panorama hutan dan sungai yang asri. Dengan standarisasi yang baik, diharapkan kecombrang tidak hanya menjadi tanaman liar, tetapi menjelma menjadi ikon kuliner dan oleh-oleh khas unggulan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diisi diskusi teknis mengenai strategi pengemasan produk. Kawan Media Group mengabarkan.

berkembang 35 pengrajin bambu. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida meninjau kegiatan pendampingan pengembangan sentra industri kecil dan menengah kerajinan berbasis bambu di Geraha Wisata Amandit Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Haji Tata melihat langsung proses kreatif yang dilakukan oleh 35 pengrajin lokal. Dia mengucapkan apresiasi semangat para peserta yang berupaya mengubah material bambu mentah menjadi produk bernilai estetika dan ekonomi tinggi. Menurutnya, bimbingan tersebut adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas produk lokal. Bimbingan

dan sesuai dengan selera pasar modern. Peningkatan daya saing serta memperkuat ekonomi keluarga melalui pembukaan lapangan kerja kreatif. Material bambu dibeli menjadi fokus utama karena ketersediaannya yang sangat melimpah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepannya sentra IKM kerajinan bambu di Loksado

Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis,

0: Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khabar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Khabar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

0: Lucky People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Lucky People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Ya Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822 5417 8687 atau di email ke

0: anak muda. Satunya di kandangan. Get Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.
1: Menjadi gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya di frekuensi radio idolah. Nyenemu-nemu.
2: Muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.
5: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan.

0: ini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Siap Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.